0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk info

0: Si dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Remix.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: Pak, Pak, tolong tambal ban, Pak.
1: Oke, siap, Kang.
0: Kenapa menihayo begitu? Gelisah, Jayana teh buru-buru banget. Emang mau kemana, Kang teh?
1: Iya, Pak, buru-buru. Iya, soalnya mau nganter ibu saya ke rumah sakit. Jadwal check up-nya sekarang. Ini aja udah kesiangan, Pak.
0: Sakit apa emang ibunya, Kang?
1: Katanya sih gejala glukoma, Pak. Kadang-kadang nggak bisa melihat sama sekali.
0: Oh, iya, itu glukoma, Kang. Coba, Kang. Ibunya suruh di rutinitas minum Pitama solusi kesehatan mata. Pitama. Kayak yang sering, yang sering ada di iklan di radio tuh loh. Banyak yang testimoni itu yang berhasil, Kang.
1: Oh, begitu ya, Pak. Memang Pitama itu hasilnya buat apa aja, Pak?
0: Nih, banyak, Kang, buat gejala jenis penyakit mata, tarak, glaukoma, rabun, sakit mata, bintitan, penglihatan ganda dan lain-lain. Beli aja ke apotek, Kang, atau ke radio langsung aja.
1: Baik, Pak, terima kasih. Insya Allah nanti saya coba ikhtiar beli ke apotek. Makasih ya, Pak, infonya. Anu kasep.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Ada undangan dari kampus Resa.
1: Undangan apa, Sa? Coba Bunda lihat. Sa? Sa?
0: Apa, Bun?
1: Mata Bunda udah gak jelas nih, Sa. Cuma kebaca assalamualaikumnya aja. Makin dideketin undangannya malah makin gak jelas.
0: Ya ampun, Bun. Bunda rebun deket ya?
1: Iya, Sa. Maklum, faktor U. Hampir kepala lima sih, Bu Indi. Nih, kamu aja udah kuliah. Tinggal nunggu wisuda, terus nunggu kamu ke pelaminan.
0: Ih, Bunda, masih lama atuh ke pelaminannya, mah. Bunda bisa aja deh, besok pulang kuliah Resa beliin Vitama ya, Bun.
1: Apa itu Vitama, Sa?
0: Vitama itu vitamin mata yang khasiatnya banyak, Bun. Buat sakit mata, rabun jauh, rabun dekat, penglihatan ganda, bahkan katarak juga bisa, Bun. Bunda cukup minum 2 kapsul Vitama sehari itu 3 kali. Yang rutin juga Bun minumnya.
1: Bunda sih terima-terima aja kalau kamu kasih apapun, Nak. Apalagi ini vitamin mata buat kesehatan mata Bunda. Makasih ya, sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Tenang deh, daster ibu ngatet pada sore kayak gini aku. Papa kau orang kepengen nukok nih ibu daster sing anyar.
1: Astagfirullah, tenang iya pada sore kayak gue sih. Sebenarnya mah kepengen sih bapak nukok nih ibu daster, tapi kepriwe ya.
0: Kepriwe apa nih sih pak? Kan wingit sedine selipan kan anaknya.
1: Kan ke anaknya duit simpenan gue tuku habu top ramuan Arab. Habu top singgi ya, kan wis arep entek maning. Jadi duitnya gue persiapan tuku maning.
0: Lah, apa orang bisa ngelipat 30 ewe aja nih?
1: Ya kepriwe maning. Kan bapak pengen ibu kora bapak sehat terus. Jere arep ndeleng putune kawin buk. Bulane kudu sehat terus. Salah siji carane ya ikhtiar nganggo ramuan arep sing paling top. Apa maning nek kudu habu top. Wis ora apa lah. Anggo dasar swag ben apik. Ben cepet karo gampang.
0: Ben cepet karo gampang apane sih pak?
1: Ya anu cepet. Kailah malah masa orang ngerti.
0: His moh temen. Orang itu kok ada serigi lah.
1: Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Gitu. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: gak apa-apa kok. Kamu gak pernah minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf. Aku udah ganggu buat kalian berdua.
1: Kasih aku waktu ya untuk selesaiin semua masalah ini.
0: Semua pilihannya ada di kamu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama bapak siapa, bapak?
4: Taskin.
3: Alamatnya di mana, bapak?
4: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
3: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
4: Punya keluhan darah tinggi.
3: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
4: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
3: Membaik ya, bapak.
4: Membaik.
3: Udah habis berapa botol, bapak?
4: Satu botol yang isi 200 kapsul.
3: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
4: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kawung.

0: Waduh, Pak Sugeng, esok-esok kayu nyaking kresek, terus borong apa gue?
1: Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa lo ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nunggu zaman segi. Habutop gue suplemen nganggung watna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gue.
0: Lah, kasihatnya kayak yang main.
1: Tutup mong gue, habutop yapit juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembe ngerti obat herbal sing sangat top gue. Tapi gini, akeh teman gue tukunnya kok si papat.
1: Gue sing lorong nganggo keluarga ku dewet. Lagi sing lorong maning ngutek gue balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kakin ini nih jire.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunanya.

0: sel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
2: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 PLIM FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace Musik. Ya, yes. Selamat pagi Sobat Setara semuanya. Apa kabar? Pagi menjelang siang ya. Ya, alhamdulillah bisa hadir kembali menemani kalian semua tentunya di acara Zona Bollywood Special Weekend sampai jam 12 siang. Buat kalian semua yang pecinta Bollywood ya, bisa banget gabung bareng Tata di acara hari ini, langsung aja di nomor 08231328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

0: Widih, Kang Salim, orang nang alirene kok manjat murung klapa, kok sing Spiderman.
1: Bisa bae kono lah. Oke, ngerti ora no? Zaman saiki kue kudu aja wedi kesel, langkah waktu kok kesel, kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opong be, ora perlu menek wit klapa.
1: Si kupungan, tentu kaya kue. Arane binyong tukang deres, sumber sekine ya kue.
0: Tapi deleng nang jenengan kaya kue. Ayo ngertau geger awak perlara ya. Awaknya segerbu-gerbu aja kaya wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa kue jamu nek?
1: Arane jelas, habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Staminane oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe habutop. Pantesan kaya nang dindi akeh bekas botol habutop nang daerah kita kaya konsumene ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 270

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengingat uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ieu mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ini mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes. Mohon maaf ya sahabat Star, tadi kita nostalgia kosong ya. Sebenarnya Tata udah berangkat ya, tapi dikarenakan ada insiden jadi Tata tidak mengisi pagi nostalgianya gitu ya. Jadi baru mengisi di acara Bollywood Special Weekend. Mohon maaf ya, tadi Bang Yuyet sempat tanya tapi Tata belum balas ya, cuma dibaca doang. Itu sebabnya tadi. Ya gitulah ya sobat Star ya, namanya musibah tidak ada yang tahu, tidak ada di kalender juga gitu kan ya. Ya mudah-mudahan sobat Star semuanya dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah ya, hati-hati di jalan ya. Ya mudah-mudahan pokoknya kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Soalnya biasanya kalau kita udah hati-hati juga kadang orang lain gak hati-hati gitu kan ya. Jadinya begitulah. Jadi ya mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu aman ya. Apalagi dalam berkendara dimanapun kita berada, dimanapun kita mau ke suatu tempat begitu. Oke, di sampai setara semuanya pastinya di zona Bollywood ini Tata akan menemani kalian apa namanya di acara hari ini sampai jam 12 siang ya.

Okey ni, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah hadir. Itu ada Mama Puah, Mami Asfaro, Mama Dini Aizi, Karhono, Kang Sahri, ada Mama Fikar, ada Hawla Azur, ada juga Didah Anji. Nanti akan tata baca ya, setelah ini langsung aja kali ya. Iya, biar langsung satu-satu begitu ya.

Mata yang pertama gabung ini ada Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi menjelang siang Radio Setara Bumi, ayo juga Tata. Gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Mama Fikar sudah tergabung di play lagunya Biar Ki Eka Hani dari film Kris Priyanka Chopra dan Hrithik Roshan ya. Salam buat sahabat Setara semua di mana berada, selamat beraktivitas semuanya untuk Tata, semangat selamat bertugas, selamat tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Amin. Halo turun Teh, assalamualaikum salam. Pada jam segini seger banget berasa fresh tadi mandinya lebih gasik ya. Mau berangkat. Mode. Ya. Biasanya orang atus mau kali-kali atus ya. Ya soalnya agak gerah ya, jadi mandi ya. Biasanya kalau dingin banget gak sanggup, jadi mandinya di studio gitu kan ya. Jadi tiru. Nah, rekan Sari juga, assalamualaikum Mata Tachan. Waalaikumsalam, selamat siang Sari lagi jahi dan hadir di acara Bollywood Special Weekend dengan lagunya Kuci Kuci Hotahe. Salamnya untuk ibu dan bapak Teh Aska Rahona, Mama Fikar, Kang Ade, Kang Elang, Kang Jeki, Mama Papa Yayan, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Macus Tiran, dan semuanya aja Sopo Star FM Rebes Ria Sambin Siat. Makasih Mbak Tata Chan, setelah petugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kali diputarkan, ditunggu saja ya. Kemudian ini ada juga dari Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak lagu Cita The Ciskelia dari film Di Luar Lek. Salam buat pertama putra, semoga sehat selalu dan berpunya sehat terus dari Rahono. Amin. Ada juga Aizy, nama Stacy yang kata Tata siang kembali. Request lagunya Jane Anjane Hum milik Full Song. Makasih, sama-sama. Oke, nanti diputarkan satu persatu lagu-lagunya yang sudah Tata baca ini ya. Yang belum Tata baca nanti akan Tata baca di segmen berikutnya seperti biasa ya. Kalau lagu-lagunya udah mipil diputer ya. Soalnya kalau dibaca semua terus nanti jadi lupa mau lagu apa yang belum ini kan. Yang belum diputarkan begitu. Jadi nanti mipil ya. Bacanya mipil lagi. Mipil bahasa apa mipil. Akhirnya sama saudara semua pastinya jangan kemana-mana, nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut nih. Ada 4 lagu yang akan tetap puterkan. Lagu berikutnya ada Biar Ki Eka Hani, tentunya buat sobat saudara semua.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi Baden Arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol nya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui.

0: cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh, alhamdulillahnya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
0: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean ati pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya. Banyak. Iya. Hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin. Bapak oh Bapak Deden. Nuhun Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774. 0882 2413 9774.
3: Agen Apotek Cilibur. Alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica. Alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/
1: Mancing ora oli-oli. Lah, harap tak buka kopi disit lah.
2: Loh, Rip, harap maringin di.
1: Aku harap tak buka kopi disit. Kayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
2: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
3: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
2: Oh, Rip, kenapa Rip? Duh, tembe domong. Gih, ini, cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
4: Pagian sih keprimen, yang kau nyukul ni tangan malah nyukul ni sikil, yang melu nyemplung.
1: Aduh, papurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
2: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
7: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
9: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, baik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan di summit ini langsung bacain dulu pesannya sudah masuk tadi, ada Mama Dini. Pagi Mbak Tata, pagi kembali ya, yang cantik dan baik hati, amin. Mama Dini ikutan hadir ya, oke, terima kasih. Ada juga Mami Asfara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang sahabat Setara yang selalu kutunggu tiap waktu. Jumpa lagi di Temang Bollywood yang selalu kutunggu juga tiap minggu. Salam-salamnya buat semua sahabat Setara Brebes dan semua warga desa Buniwah Sirampok. Ini ada kata-kata mutiara nih yang buat sama Setara nih dari Mami Asfaro. Ingatlah ibumu adalah orang yang pertama jatuh cinta padamu. Bahkan setelah melihat wajahmu, maka dengan alasan apapun jangan pernah sakiti hatinya, apalagi menjadi sebab air matanya jatuh. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah dan selalu diberi kesehatan, amin. Menurut lagunya Oh My Darling, I Love You, khususnya untuk anak-anakku, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih kembali ya. Ada juga Mama Mpuah, Assalamualaikum Tata cantik, waalaikumsalam, siang. Mau request lagunya Up KPR Main Home. Salam buat sobat saudara semua yang lagi monitor, juga buat Mata Tanya, semoga sehat selalu, amin. Makasih, sama-sama. Wassalamualaikum salam. Kemudian ada juga Didah Aja, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang yang Tata Chan, request lagunya Subhanallah dari film Yeh Jawani Hai Dewani. Hatur Nuhun, sama-sama. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Siapa tadi yang mau? Yorma Sonia ya? Ada juga dari Haula Azur. Selamat siang Mbak Tata, selamat malam Brebes, mau request lagunya Sonia. Oke, nanti ditunggu ya lagunya. Nanti akan diputarkan. Kemudian ada juga dari Kulahula Hadir Roh dari Cimohong, minta lagunya Saki Sakire. Oke, siap. Ada juga dari Syafasu. Halo Mbak Tata, request lagunya Yehrat Begi-Begi. Makasih, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih buat sahabat saudara semua yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia Dahabu Tab Sultana, Vitama Vita Pedio, dan Atipus Temoro juga ya. Semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, lama dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semua yang mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Masyari nomor 8 atau 3 RW 3, Desa Dukoturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Langsung aja ke lagu berikutnya nih, ada Oh My Darling buat sahabat saudara semua.

0: Oh yeah? और हर साल की तरह इस साल भी the winner is Tina Kapoor.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4 Boleng Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: So, you and Robbie, huh? What's up?
3: Whatever.
4: Ya sahabat Star, semua balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan mohon maaf ya karena ada sesuatu, jadi Tata harus pamit di jam sekarang ya. Sebelumnya Tata bacain dulu ini pesan dari Mbah Gendis. Assalamualaikum Tata cantik, waalaikumsalam. Banyak gendis di warung Bapak Kasar Kulon, mau kirim salam buat Mama Kanza, Mama Senje, Mama Jingga di Kumelar yang lagi ngedengerin aja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga buat sahabat Star semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Star semua. Dan terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan koran lagi kewalik.
1: Ide, ide, kini kewalik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekia matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama pendelengane cekas maning. Kuh, dileng foto gundukan gak jelas kan, mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: 103.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
2: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Amelia. Radio Amelia.
1: Ya. Ayah.
2: Kenapa, Neng?
3: Loh.
2: Kok loyo gitu?
1: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
2: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
1: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
2: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya, buat obat yang ayah yang sama itu.
1: Hah? Obat apaan ya?
2: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
1: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
2: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
1: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
2: Ya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal labu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli labu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal. Karena Mahabutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Mahabutab, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Waktunya Zona Malaysia.

Hari ini Rizka bakalan menemani Sobat Star semuanya di acara Zona Malaysia ya, Special Weekend. Dan buat Sobat Star yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim pesan, bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Star.

Buka acara Zona Malaysia ini dengan lagunya Iklim ya, ada Mahligai Seribu Mimpi. Jadi buat Sobat Setara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1, RW 1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Tentunya masih bareng Rizka ya di acara Zona Malaysia yang akan menemani Sobat Setara semuanya hingga pukul 3 sore nanti. Dan tadi ada satu tembang lagu Selamat Tinggal Penderita ya dari Iklim.

Ini lagi musim panas ya, ditambah angin yang cukup kenceng nih, bikin badan jadi lebih gampang meriang kayak aku sekarang ini. Aku juga baru aja ngalamin soalnya ya, sempat flu sampai suara jadi bindeng kayak sekarang. Makanya ya buat sobat Star semuanya, jangan lupa jaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, dan perbanyak minum air hangat. Dan juga kemarin untung ada teh moro ya, yang bikin tenggorokan terasa lebih lega dan anget. Jadi badan yang tadinya meriang, menggigil, kedinginan, agak mendingan lah ya kalau minum teh moro anget. Yuk buat sobat Setara semuanya, tetap jaga kesehatan ya, supaya aktivitas tetap lancar meski cuacanya lagi gak menentu. Dan buat sobat Setara yang ingin samaan kayak aku ya, mengkonsumsi teh moro, kalian bisa banget beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Atau buat yang mungkin di daerah Bumi Ayu dan sekitarnya pengen COD, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang mungkin berteman di Facebook Setara Brubes, kalian bisa inbox di sana ya. Dan buat yang pengen datang langsung ke gerai kami, kalian bisa datang ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu.

Dan aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara nih di Facebook. Ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Adinda. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah lebih mending ya dari kemarin. Sekarang suaranya udah agak mending, gak sebindeng kemarin. Request lagu bukan aku tak cinta. Salamnya buat Kak Rizka, Natasha Putri, Nokdanya Mama Dia, Solihatun Mama Alvin, Mama Fiandi, Bunda Vina, Pasri Abdul Qadir, Parti Bundi Abizar Alazam, Wali Solisa, Mus Justiran Adenggalu, Mas Misbah, Mas Bram Sugiyarti, Airen Maulana, Sasep Sajidin, Parjan Semar Mesem, Sultani Toni, Sahari Ramadoni, Kuswo Budi Rahayu, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda.

Assalamualaikum Mbak Rizka, waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri hadir di acara Zona Malaysia. Request lagunya Gerimis Mengundang. Salamnya untuk Kang Rahono, Mama Fika, Neng Itri, Kang Kuswo, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Brebes, deng. Dari A sampai Z, makasih Mbak Rizka. Sehat dan sukses selalu, amin. Dan selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rizka, terima pertemanan kita dong di Facebook Setara. Baik, nanti aku konfir-konfir ya yang belum berteman di Facebook. Soalnya kayaknya udah banyak banget yang berteman di Facebook ya. Nanti coba aku konfir-konfir Sobat Setara yang mengirim pertemanan. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu judul Air Mata Saksi Cintaku yang nyanyi Lestari. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para fansnya jaga kesehatan. Dan Mas Sahri kerjanya yang semangat, Mas Sahri. Dan para penyiarnya sehat selalu dari Rahono. Amin.

Dari Bang Yoe, selamat siang di Jeriska siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request tak sedalam ini dari Arif, mau bagi-bagi salamnya buat Bang Toib, Bang Moji Langkap, Pak Kasrun Mie Ayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Ngomong Baru, Mas Sahri, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen di Kaliwadas, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Namanya Sahri Ramadoni. Oke, nanti aku cari ya. Makasih semangatnya Kang Rohono, jadi makin semangat nih. Apa kalian kerja bareng Kang Sahri sama Kang Rohono? Saling menyemangati ya.

Enggak Mbak, beda. Oh, kirain bareng satu. Kan kan ini ya, tak kira bareng gitu satu pabrik. Dan buat melanjutkan keseruan kita di zona Malaysia ya, aku akan memutarkan lagu spesial Ada Gerimis Mengundang buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Bu Julia, gimana kabar Bu? Sehat?
0: Sehat Pak, Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi Pak?
1: Alhamdulillah nih Bu, udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi, cepet ini pulihnya Pak Ocep.
1: Iya Bu, Alhamdulillah operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Habut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Jadi aku mau langsung bacain sobat pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung bareng Rizka. Kita ke Facebook dulu, ada dari Kang Rozali Zali. Hadir Rija Rizka, halo Kang Rozali, request pengen dijengking. Mohon maaf buat Kang Rozali ya, ini lagi acara Zona Malaysia, mungkin besok ada acara Tarling. Dan salamnya buat semua Sobat Setara dimanapun berada. Terima kasih kembali buat Kang Rozali. Lanjutnya ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, semangat. Siap Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Dermaga Biru by Thomas Arya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Kang Jupento EPNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Jupento. Selamat siang di Jeriska cantik, siang kembali buat Kang Jupento ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ini udah mending dari kemarin ya. Request Ibu by Exit bagi yang punya pasangan. Itu kayaknya typing kemarin deh. Salamnya buat Mbak Rizka, Tanyanya, Mbak Tata, Mbak Azza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikan, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasha, Hilmi Aulia, Agil, Ais, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor. Dan mohon maaf untuk yang tidak kesebut. Makasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sehat sukses selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya, panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjutnya ada dari Kang Obes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang DJ Rizka, salam kenal, semoga kabarnya selalu baik. Amin. Di play dong Eye, Sedalam Manakah Setiamu. Kirim salamnya buat pasukan Surya Collection, Mang Obing, Mang Ajan, Mang Dadan, Mang Gondrong, Mang Utok, Mang Acong, Mang Upen, Mang Ijaz, dan juga buat fans Tara, selamat siang aja DJ, makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM, khususnya yang masih menemani Rizka di acara Zona Malaysia. Rizka akan kasih lagu khusus buat Sobat Setara, ada Dermaga Biru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari, saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan

Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0818-1111-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Zona Malaysia. Dan terima kasih buat Sobat Stara yang masih setia dengerin Radio Stara FM. Dan masih ada Sobat Stara yang bergabung bareng Rizka ya. Aku bacain ada dari Kang Adeng Galuh. Siang Mbak Rizka, siang kembali Kang Adeng Galuh, Ciamis hadir. Halo Ciamis. Dan lanjut ada dari 3864 ya. To the point aja, request lagu Benciku Sangka Sayang Malaysia. Thank you, you're welcome. Nanti aku puterin ya lagunya. Dan karena Rizka sudah menemani Sobat Stara 2 jam, hampir 2 jam ini, jadi aku mau pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Stara semuanya. Aku pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Purpose. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ya ampun, ini dapur berantakan sekali, udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi, duh pening.
1: Ada apa sih Bu? Santai atuh santai.
0: Santai-santai, Bapak bukannya bantuin malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
1: Ya iya dong, mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
0: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit, migrain Ibu lagi kambuh.
1: Iya gitu?
0: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
1: Oh gitu, itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
0: Mau kemana?
1: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
0: Ya udah, jangan lama-lama.
1: Ya Bu, santai dong santai.
0: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya
1: Tiap malam ku bobok sendiri tanpa.
0: Di sini Rizka akan menemani sobat Setara semuanya di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti. Jadi buat sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, ingin kirim salam ataupun pengen request lagu, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen-komen di status aku yang ada di Facebook Setara Brebes.

dan wahana musik, lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva. Go!

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan Ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8, RT 6, RW 9, Kalierang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

lahir tangan yang gegem, ternyata menungso lahir tangalam dunia niki isine kepingin dados penguasa, kepingin nguasani ngalam dunia niki, lahir tangalam dunia orang gawa opo-opo.

0: minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.
1: Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sing gilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Bossnya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Porong, Lady First Rawulan, Matur Sembah Nuwun, teman-temanku semuanya.
3: Oke, semua New Vanilla.

0: Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum.
2: Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.
0: Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Bossnya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya.
2: Balik lagi bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti ya. Dan tentunya Rizka tidak sendirian karena masih ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga ya. Ada Habutop, ada Vitama, ada Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada minyak urut Sultana. Dan buat kalian yang ingin membeli produk-produk kami, kalian bisa beli langsung ke apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Ataupun buat yang ingin COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi aja nomor WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang mau datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Duku Turi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes.

Dan terima kasih yang udah bergabung bareng Rizka. Aku mau bacain satu persatu pesan-pesan dari sahabat setara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook, ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, sore kembali Holy Soliso. Linggapura hadir di Digoda, request lagu Tiada Guna. Salamnya buat sobat setara Bumi Ayu dimana aja berada. Buat yang lagi tugas, terima kasih kembali.

Lanjut kita ke WhatsApp ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7 Meleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adek, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron. Dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes, makasih Mbak Rizka sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut kita ke Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Star Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung ya, boleh banget. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Di play lagunya Tiada Tara Beji Rayut. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

864. Salam kenal dari Wong Tipar Paguyangan. Halo Tipar. Nyong ya Wong Paguyangan pada baik, Kang. Terus seluruh warga Paguyangan Brebes, request lagu Benci Kusangka Sayang versi Adela Musik. Makasih tuh penyanyinya yang suaranya lembut. Ini suara bindeng bukan suara lembut.

Kita masih bakal seru-seruan bareng Digoda ya, Digoyang Dangdut. Satu tembang lagu Ada Meleleh Bahagia akan aku puterin buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit, atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya,

0: 0852 28 05 22.
1: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang. Oke, okay, yeah. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: Untuk juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sebetul udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit ya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal.

0: minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok,

Terima kasih buat Sobat Setara yang udah bergabung bareng Rizka, dan aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Kita ke Facebook dulu ya, ada dari Mang Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna orang desa tak memakai dolar, buat semuanya aja teh. Makasih Mbak Yu, sama-sama Mang Dian.

Lanjut ada dari Nokdanyem ya, Mama Nafi. Halo Mbak Rizka Chan, halo juga Mama Nafi. Mama Nafi ikutan hadir Nok, boleh. Terima kasih buat Mama Nafi yang udah selalu bergabung bareng Radio Stara FM.

0: Lanjut kita ke WhatsApp, ada siapa aja nih? Ada Kang Rahono, ada Kang Heri Firlana, ada Mama Empu A. Kita ke Kang Rahono dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak minta lagu Cinta Anak Zaman yang nyanyi Sandi Group. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu dan para fansnya jaga kesehatan, dan salam buat Mas Ahri. Sehat

dari Wahari Vilana. Hadir di Ceriska, makasih Wahari. Kapan-kapan main lagi ke rumah ya, Wak. Request bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Makasih, sehat selalu. Amin. Dan lanjut masih ada dari Mamampu Ah. Halo Mariska, halo kembali buat Mamampu Ah. Mau request Luka Hati Luka Diri. Salamnya buat Sobat Setara semuanya yang lagi monitor. Juga buat Mbak Rizkanya sehat-sehat. Amin, amin Mamampu Ah. Makasih, makasih kembali. Tiada mungkin akan bersemi. Ini dari Kang Sari, katanya amin ya robbal alamin. Kang Rahono juga sehat selalu, dan buat semua Sobat Setara juga selalu jaga kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya.

Tentunya kita akan masih seru-seruan bareng di Goda ya. Aku akan putarin lagu SMS untuk menggoyangkan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Startup Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Iya kunaon deui atunya kompor gas teh teu hurang-hurang. Neng, tiasa teu pangleureuskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Kita tadi teu hurang-hurang.
1: Sae panginten gasna.
0: Mohon pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu hurang keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa bilikuna naon.
0: Nya eta, si bapak ana sakai keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak ana. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngatop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mah, mak. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek teu seueur, mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Mohon mak, siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emak bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Digoda di Goyang Dangdut ya. Satu tembang lagu ada Luka Hati Luka Diri, dan terima kasih buat yang udah request

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang udah memilih Radio Setara FM untuk menemani aktivitas kalian ya. Dan terima kasih juga telah menemani Rizka siaran dari jam 1 hingga hampir jam 5 sore ini. Dan karena Rizka sudah menemani Sobat Setara di acara Digoda sudah hampir 2 jam, Rizka pamit undur diri ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Rizka pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan kita tutup ada lagu Jonathan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Emak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok cenah, rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
2: Masih bersama dengan Yuk Soting dan juga Ramayana.

0: suit-suitnya kamu dong.
1: Gak bisa.
0: Minta suit-suitnya kamu dong.
1: Gak bisa.
0: Masuk gak bisa. Masuk gak bisa. Beneran. Dicoba dulu.
1: Cuit-cuit.
0: Suit-suitnya gitu ya. Suit-suit.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4 RW1.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
3: Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu, supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Bukan, jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan udah hadir ke talim, udah gitu gak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid, kayak gak ada challenge-nya. Duduk, dengerin, se-gak nyaman-nyaman, se-apa ya mungkin, se-negatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih gak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu, datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas sudah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling ya itu. Kalau ikhtilat gak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah, kecuali cewek di bawah, kita di atas, itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini gak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik, walaupun ada yang kecolongan, ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya enggak mau ngomong negatifnya ya. Saya ngomong positifnya nih. Positifnya cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka. Satu, lisannya. Kedua, kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat gak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman maksudnya gak kayak di jalan, gak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini, gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya gak bilang berhijab karena gak, mungkin belum semua berhijab. Lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya. Tapi minimal udah sopan. Gak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya. Kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini, bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Sih. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan, salah kan? Jadi kayak beda. Nah, coba lihat kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah taklim. Tapi minimal udah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhoka biwajihin tolik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh, tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran, karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau istri, oh suaminya tipe yang, ya emang suaminya sih harus pencemburuan ya. Suami kalau gak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu Dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang Dayus. Allah marah kepada Dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? Kata Rasul, Dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia gak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan? Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua, enggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang apa selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia fadkuruni adkurkum. Berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan baca ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya? Nah, ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang enggak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa? Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit Dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok, bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suuzon sama mereka berdua. Kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, soleh. Yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung lah, enggak astagfirullahaladzim maksudnya. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa enggak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia, jangan mengkultuskan ustadz. Ah ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan, kita gak curigain ustadz, kita gak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu, yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia, ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berderai-derai air mata. Akhirnya aku lagi sedih nih, habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama, kok Ustaz ini enak diajak curhat ya? Gak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustaz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya. Masya Allah, jadi nyaman. Gak ada pikiran macam-macam. Nyaman doang nih. Nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustaz. Dan Ustaznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustaz. Ini udah jam 10, udah gak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustaz mohon maaf, kalau perlu bahasanya kaku. Gak ada titik-titik, gak ada koma, udah aja kaku. Kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus apa misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustaz, ya, bahaya. Ya. Nih jarang kan Ustaz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustaz yang jadi korban, ada. Tapi kita gak boleh menjudge. Yang mana Ustaz? Itu ya Ustaz? Ustaz, enggak, saya gak mau menjudge ya. Tapi ada, kasusnya ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di zaman di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh, disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah, langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu enggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah, nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita enggak mau. Zina lo, enggak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin ke kanan kan? Bantuin, dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin, chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan, ayat dulu keluarin, hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia enggak akan berhenti. Kita udah ke sini. Udah sampai di sini, sadar, balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia enggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi gak ada batas waktu, terus aja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia gak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek, cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer, karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang, akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir, gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga ini? Cerita dari hadis, bukan fiksi, bukan fiktif, fiksi beda lagi, bukan fiktif gitu, cerita dari hadis. Nah, karena mereka gak tahu gimana cara ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, gak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya gak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang, kalau gak salah namanya Barsisa, nama syekhnya. Syekh bersisa, kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda, karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya gak bisa, saya gak pernah menampung kebenaran, syekh ini juga gak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang gak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya, kenapa Anda belum menikah? Oh, astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya, karena kita gak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis, terus setiap malam tuh nulis buku sholat 2 rakaat satu paragraf, 2 rakaat satu paragraf. Jadi setiap paragraf tuh 2 rakaat sholat. Wudu dari isya ke subuh 1 wudu. Selama bertahun-tahun 1 wudu sholat subuh dengan isya. Maksudnya enggak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah, Syekh Barsisa nolak, nggak mau. Please, karena kami nggak tahu harus jagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya di apa-apain orang, karena udah dipaksain terus. Ya udah deh, kalau mau, saya minta satu hal, apa, bikinkan untuk adik kalian satu ruangan, satu kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya gak pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musala zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah buka, jam udah ada roti di depan pintu dia, dia buka, ambil roti, makan di dalam. Gak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin. Fisudurinas, pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa gak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, gak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh yaudah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Begitu doang, jadi kayak Japri, sehat? Sehat, udah gak pakai emotikon. Jadi benar-benar kayak ya kayak apa TS aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa, nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh ya juga sih. Teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustaz, makasih. Nah ini kan nih. Akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang kecewanya bilang, itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau. Beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Gak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz, boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa, makan apa gitu. Ini ada uangnya, gak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Oh ya udah, maaf ya Ustadz merepotkan. Gak apa-apa. Nah, mulai ini. Pergi ke pasar, beliin apa, roti, susu. Makasih Ustadz. Ustadz, udah bagi 2 aja saya. Masa saya makan sendiri gak habis? Setan bilang kan, gak akan habis tuh, mubazir. Benar gak sih? Mubazir, kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja. Ustadz bagi 2 aja, udah gak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah makan aja ntar, kalau gak habis baru saya habisin. Mulai kan? Makan, Ustadz gak habis. Ya udah sini dihabisin, mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas makan. Lama-lama setan lagi setan tuh, coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu, sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh, nanti kalau butuh apa-apa, udah enggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insyaallah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau enggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustaz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah, mulai. Tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orang yang fitnah dong, kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat, kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Ikhtilat, jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, belakang depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustaz? Nah, lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Gak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan air atau apa. Kan gak enak teriak. Ustaz, cara ngebersihin air gimana? Kan gak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Ya udah teh, kalau teteh butuh tanya apa-apa, saya insya Allah siap jawab. Ini gak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustaz, di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu, tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang, ngelewat, ngelihat kalian udah ngomong kayak gitu, satu dalam, satu di luar, tapi duduk di pintu, kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam, biar gak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka, awas jangan jangan ditutup, ntar digoda setan. Nah ngomong setan. Nah ini nih setan nih, Talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat, iblis. Gitu, dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri, tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, gak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah, teh. Boleh di dalam aja, gak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz gak apa-apa, yang bagian ceweknya bilang gak apa-apa, dia orangnya amanah, gak usah khawatir. Gitu kan, udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya. Beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat datu ngantuk talim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda. Jadi akrab. Jadi hai. Malu dilihat orang. Masa bercanda tapi kelihatan orang. Udah tutup aja pintunya. Kan kalian udah saling kenal. Udah saling percaya. Tutup pintunya. Ngobrol. Nauzubillah, terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustaz, saya udah anggap Ustaz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat. Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini. Setan kan gonta-ganti, sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah, terus aja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan roman, jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Senok Hogranya yang di Aceh tuh. Dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi gitu. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gak? Gimana? Gak akan tersinggung cewek kalau lagi kayak gitu, dia gak akan tersinggung, dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah neng. Nah mulai nih akrab. Usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali. Karena udah terlanjur dosa lah. Kagok eh. Kagok kan, udah aja, biasa aja gitu. Dah udah dosa juga gitu. Dah jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama A. Manggil A, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut panik datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Ah, udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah, dihabisin. Dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut tuh kau sih nama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Gak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah, udah, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya, gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain. Kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu. Kemudian ngasih roti. Kemudian mau menyapa. Kemudian mau fatwa. Kemudian duduk di dalam rumah. Kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya. Berbohong. Itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan. Masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu apa? Pedang untuk membancung dia itu sudah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya? Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa. Udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu apa na'udzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus. Ini gara-gara ngomongin Dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku amfusakum wa ahlikum naro, tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan di Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasehati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti, kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik, tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah, yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan. Cuman cemburu, jangan gitu dong, gitu. Gak ada apa-apa kok. Emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah, ini nih yang kayak gini-gini nih. Kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun. Ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya. Ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin, yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Jel, tiliki kayak kebun ngarep umah. Perasaan sukep deh kayak wingi tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tukule ya?
5: Ya iyalah pak, kan kesirang maning nang banyu udan. Dari cepet tukul maning.
4: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak anu mbak kayak wingi tuku habutop. Tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning.
5: Lah kan habutop diinumi ya bendina pak. Si dina ping telu, terus guling nginum rong kapsul-rong kapsul. Si nginumnya bewa ngorok, bapak karo ibu. Ya wis, si dana cepet entek habutope. Lanek pengen awet, ya jadi inumi habutope. Dipajang tok bae, terus dideleng na tok ge.
4: Ya si dana utuh nyareat ngupati penyakit tek dideleng na tok mah. Habutop kan nanggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa maning gue deweke. Sing wis tua, nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu. Tapi kayak dayuni sing isokan liwat. Randa ayu, jarang dikeloni.
5: Astagfirullah pak, Bang Jering aku neta wis tua, tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
4: Kan semua umur.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa RT 007 RW 04 Desa Putih Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya atur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya atur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa,

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Sobat Stara semua. Semoga Sobat Stara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat malam juga buat Sobat Stara semua yang mungkin lagi pada leyeh-leyeh, lagi pada istirahat, lagi pada duduk-duduk sambil ngobrol, sambil dengerin Radio Stara Brebes tentunya ya. Dan tentunya di sini Poyi bakal nemenin Sobat Stara semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Stara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook Ipoy, ada di Habuto, di Habuto lagi, ada di Stara Bumi. Ayo Sobat Stara ya. Cinta Oke, Sobat Stara, Ipoy bakal nemenin Sobat Stara semua hingga 2 jam nanti. Dan Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Stara Brebes, infonya grass musiknya, yes.
1: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
2: Oh, itu gak ngerti.
1: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
2: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya sebelumnya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus apa terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: juragan kaya nak kita COD-an ge cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ge obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa sih ge? Terus mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ngora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ngeneng. Ditambah duit keluhan asam urat.
0: Terus tukune apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, butop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dereng jos temen. Pantesan laris.
1: Iya dong, seiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kaya ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayo bahaya kaya.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Wah, itu dia kata dari Rizky Febian featuring Feby Putri, saudara ya. Lagu yang mengingatkan kita bahwa ada rasa yang terkadang sulit diungkapkan lewat kalimat. Bukan karena kita tak mampu berbicara, tapi karena perasaan itu terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kesibukan menjalani hari, seringkali kita lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu hadir untuk kita. Padahal, mungkin mereka hanya ingin tahu bahwa kehadiran mereka benar-benar berarti nih, Sobat Setara ya. Jadi, kalau malam ini Sobat Setara teringat pada seseorang, entah itu orang tua, sahabat, pasangan, atau siapapun yang selalu menemani perjalanan hidup, mungkin tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk menghubungi mereka. Tidak perlu kalimat yang panjang, kadang ucapan sederhana seperti terima kasih atau semoga harimu menyenangkan ya, sudah bisa membuat seseorang merasa sangat dihargai. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi juga tentang siapa saja yang tetap berjalan bersama hingga hari ini. Oke Sobat Setara, dari penjelasan resmi nih Rizky Febian mengenai lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya. Kata bukan hanya sekedar lagu cinta, tetapi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hadirnya orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Sosok itu bisa dimaknai sebagai pasangan, keluarga maupun orang-orang yang menemani perjalanan hidup ya. Lagu ini juga mengajak kita percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna dan tujuan yang baik. Yang menarik nih Sobat Setara, judul Kata menggambarkan bahwa terkadang perasaan yang paling dalam justru sulit diucapkan secara langsung. Ada rasa yang hanya mampu dituangkan melalui tulisan atau doa. Pesan utamanya sederhana nih, tetapi hangat ya Sobat Setara. Tuhan tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan seseorang.

Oke Sobat Stara, buat Sobat Stara yang mau bergabung Meripoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ya, ada di Stara Bumi Ayu nih. Oke Sobat Stara, semoga Sobat Stara semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan juga buat Sobat Stara yang masih semangat bugar, jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan Sobat Stara ya, karena memang cuacanya lagi gak tentu juga, kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, waduh campur-campur ya. Tentunya buat Sobat Stara harus ekstra menjaga daya tahan, daya

Oke, sahabat Sarah, setelah kita mendengarkan lagu Kata dari Rizky Febian ya, mungkin di dalam hubungan percintaan, cinta yang dewasa bukan tentang hubungan yang gak pernah ditepa masalah nih. Justru cinta yang dewasa adalah ketika dua orang sama-sama memilih untuk tetap bertahan, saling mendengarkan dan mencari jalan keluar bersama. Karena hubungan yang baik bukanlah hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang terus diusahakan.

Oke, lagu berikutnya lagi nih sawasara ada lagu dari Batas Senja nih yang berjudul Kita Usahakan Lagi sawasara ya. Jadi lagu ini tuh tentang hubungan percintaan juga tentunya ya. Pesan yang dibawa oleh Batas Senja lewat lagu berikut ini yang berjudul Kita Usahakan Lagi, lewat lirik yang sederhana namun begitu mengena, Kita Usahakan Lagi mengajak kita untuk tidak berburu-buru mengakhiri sesuatu hanya karena sedang di masa sulit. Selama masih ada rasa, masih ada komunikasi, dan masih ada niat untuk memperbaiki, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi sawasara ya. Oke, mungkin lagu ini bisa menjadi teman sebagai sobat setara yang sedang belajar memperbaiki hubungan dengan pasangan, keluarga, sahabat, atau bahkan dengan diri sendiri. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan kesempurnaan, melainkan keberanian untuk berkata, yuk kita usahakan lagi. Oke sobat setara, langsung aja kita dengarkan Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap hubungan yang dibangun dengan ketulusan selalu layak untuk diperjuangkan. Diputar bahasa besar semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima

Kaliwadas, RT 1, RW 2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya, Pengebatan, Bantar Kaung.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Blast, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Ipoy Superstar semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Superstar semua sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa Ipoy enggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Otipus, minyak herbal Sultana Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Superstar yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Superstar juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Blast yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, sahabat Repoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Brebes juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Bang Ipoy? Alhamdulillah sehat. Insya Allah Mama Fikar ya. Semoga sehat selalu juga bareng keluarga. Amin. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Salamnya buat sahabat semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Semoga siarannya lancar ya. Hatur nuhun bagar, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Mbak Ima. Mas Ici Kiwir, uhuy, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stecho Stecho. Salamnya buat Mama Papa Yen, Mama Harun, Tia As, Maya Laska, Kang Ronggo, Kang Sari. Selamat malam. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, jangan lupa makan. Ya, Mbak Ima sehat selalu juga ya. Ada dari 0812-888-9 sekian. Dari pendengar setia 93.5 FM yang stay di Jalan Tipar Paguyangan Brebes, mau request lagunya Ku Mencintaimu Apa Adanya dari Once. Makasih banyak untuk yang lagi siaran. Mohon maaf Kang ya, untuk lagu yang diputar di acara Gemini itu yang rilis 5 tahun terakhir, yang rilis tahun 2021 sampai 2026. Ada dari Tenovi juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ipoy, malam juga, kabarnya sehat, alhamdulillah sehat Tenovi. Tenovi gimana kabarnya, semua sehat selalu juga ya. Novi di Purwadadi minta lagunya Terluka Oleh Cinta. Salamnya buat semua fans Radio Stara. Buat Anya selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama Tenovi, sehat selalu ya. Ada dari Asahri juga. Assalamualaikum Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Sahri masih lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Betran Putra Onsu, Salah Mencinta. Salam juga untuk Mama Fikar, Neng Itri, Teas, Kang Rahono, Kang Adeng, Mama Papa Yen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Jisiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mas Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Mas Ipoy, malam juga di acara Gemini, mau requestnya Bismillah Cinta. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sahri, Mama Papa Yen, Mbak Ima, Kang Kuswo, terus juga buat Mas Bram, Bang Yoe juga, buat semuanya aja Sobat Star FM. Buat Mas Iponya semoga diberikan nikmat sehat bersama keluarga. Amin. Mas Ronggo juga sehat selalu pokoknya bareng keluarga ya. Oke, geser ke Facebook. Ada dari Mbak Esi Nyong hadir. Oke, siap. Terima kasih udah hadir. Ada dari Kang Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu juga buat Kang Justiron ya. Ada dari Adi Dedida hadir Bang Ipoy. Requestnya Rizky Febian Alamak. Terima kasih. Sama-sama.

0: dapat cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Perkenalkan, nama saya Bapak Engkos Koswara dari Jalan Raden Okas Brata Kusuma, yang tepatnya Karang, RT 4 RW 30. Saya mau berbagi pengalaman tentang itu. Saya Tuhan kita itu Tuhannya mata suka berair, terus kalau kena matahari suka pedih. Entah dari mana, pas saya lagi ini, ada saudara saya yang ngasih tahu bahwa ada Vitama. Terus saya coba mengkonsumsi buat istri saya. Beberapa kali konsumsi sudah ada perkembangan, cuman sempat terhenti. Pas terhenti kemudian keluhan mata istri saya juga kambuh lagi. Terus berjalannya waktu saya mencoba membeli Vitama lagi untuk dikonsumsi istri saya. Saya membelinya ke apotek. Nah, sekarang alhamdulillah setelah mengkonsumsi Vitama sudah ada reaksi peningkatan buat kesehatan istri saya, yang tadinya suka kalau keluar rumah suka pedih, ya sekarang udah agak mendingan, agak menurun pedihnya. Jadi alhamdulillah berkat Vitama istri saya udah mulai bisa beraktivitas kembali seperti semula. Apabila mempunyai keluhan sama seperti istri saya bernama Ibu Aam yang suka berair matanya, coba mengkonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sahabat setara semua ya, terima kasih buat sahabat setara semua sudah bergabung bareng Ipoy di acara Gemini pada malam hari ini. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin sahabat setara semua ya. Dan waktunya Ipoy pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat setara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan ya. Ipoy pamit undur di... Ipoy pamit undur diri saudara, jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: waktu. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Pitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Pitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara, Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat malam saudara semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat saudara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 083-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Setara Bumi Ayu. Oke, sahabat Setara, jangan kemana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Budit, gosip temen Pak Warkim, Artu Mas Nopo.
0: Biasa, butop dong.
1: Siap.
0: Herbal Ramon Arab sih lagi ngetop.
1: Oke ya, butope. Oke, kayak ngelangganan banget sampean. Hampir rong minggu sepisan tuh wah butop. Orang tahu telat.
0: Ya kudu. Demi kesehatan keluarga mas, soalnya ya, aku ngalami dewek banget.

0: Gluyan pak lah gluyan. Yang kan ada penyakit kok sih tegang banget ya debat capres. Terus lagi priwe pak barang minum rutin Abu Top.
1: Ya alhamdulillah gila. Aku suka ngomongin lebih melaku ya. Awakku selalu segerus kayak gue. Abu Top gue alami tanpa bahan-bahan kimia sih gak efek samping lah.
0: Pantesan kayak makin terdeleng makin seger makin lemu.
1: Nah gue juga salah si jine. Gawe nafsu makan bertambah.
0: Ya wis ke. Berhubung sampean selalu langgan maring toko obatku, kita kue bonus.
1: Apa gue?
0: Nota setruk.
1: Walah, jan.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Gitu. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, saudara-saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat, selamat berleih-leih tentunya sambil monitor Radio Setara Brebes ya. Atau juga buat sobat-sobat semua yang mungkin masih beraktivitas di malam hari, masih pada lembur, semangat terus. Semoga aktivitas sobat-sobat semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sobat-sobat semua dimanapun berada pada sehat selalu, lancar rezekine, terus juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit, lagi enggak enak badan, semoga lekas sembuh ya. Amin ya rabbal alamin juga. Dan juga selamat malam buat sobat-sobat semua yang mungkin sedang di dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Tentunya jumpa lagi dengan Ipoy. Ipoy akan menemani sobat-sobat semua hingga 2 jam ke depan di acara Beres Bebas Request ya, sesuai acaranya sobat-sobat, bebas banget mau request lagu apapun dari genre apapun ya, yang penting mas tidak mengandung sara. Boleh banget nanti langsung request-request lagunya, langsung kirim-kirim pesan atau kirim-kirim salam juga boleh. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 082313280522 atau melalui kolom komentar di Facebook ya, ada di Setara Bumi Ayu.

Oke, sahabat-sahabat Ipoy, sahabat-sahabat dulu buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung bareng Ipoy, ada Mama Fikar. Halo, selamat malam Mama Fikar, ada Mbak Ima, TDP, dan juga Asahri ya. Selamat malam, selamat beleleh, selamat beristirahat ya sahabat-sahabat semua. Dan juga selamat malam buat sahabat-sahabat semua, buat Mama Nafi Abad Jawir, terus juga buat Mama Desta, Bang Charlie, Mama Diro, Abah Wawan, buat Mama Papa Yeyen, buat Wahari Filana, buat Mama Rizka, Mama Ayu, terus juga

Tidak, buat Mas Ronggo, buat Pak Kasrun, Ibu Kasrun, buat Mbak Esi, buat Mama Eni, Mama Fua, halo selamat malam. Tenovi juga, Kang Jupento, Kang Rahono, Kang Agil, Kang Ragil Sidik, terus juga terus juga Kang Rahono, Kang Obes, Bang Yoem, Mbak Aulia, Mbak Gendis, juga Mami Asfaro, Mama Dini, terus juga Bang Jul. Bu Yeyen, Mama Yeyen, Papa Yeyen, Teh As, Bunda Vina juga, Kang Ahmad Jono, selamat malam buat Mama Eza, Kang Bang Acong Tasik, Mbak Esi, juga Wayaya, Mama Eni, Ibu Raisa juga, selamat malam ya, selamat beristirahat juga buat semuanya. Mama Fikar kayaknya ini bisa tukar radio maning kemane ya. Soalnya bisa request maning kemane. Oke, sahabat-sahabat semua, tentunya Ipoy yang belum Ipoy senggol-senggol, yang belum Ipoy siapa-siapa boleh banget langsung gabung aja nanti bareng Ipoy, bisa WA, bisa WhatsApp atau telepon WA juga boleh. Langsung aja gasken gabung bareng Ipoy sampai jam 11 malam nanti ya. Oke, sahabat-sahabat jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yelsa.

0: Loh, Rek.
1: Anak apa?
2: Piye iki kok? Bapakku ndak setuju karo dhewe.
1: Tenang, Dik. Sebagai wong lanang, aku tanggung jawab. Apapun yang terjadi, awake kudu iso dari siji.

0: Kulon iki badhe nikah kalih yogane jenengan, Pak.
1: Kaya kerabian aku. Lih, ngerti ya? Kowe karo aku iki beda.
0: Mung pemikiran jenengan mawon, Pak, sing gitu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudeile Slawi.

Masih di 93.5 FM Radio Astara, Brebes, infonya Grels, musiknya Yes. Oke, sahabat Astara semua, tentunya masih bareng Boy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sahabat Astara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasanya Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Betop Vitamin Otipus, minyak herbal sultana, teh moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat Astara yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat Astara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Astara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayo.

Oke, sahabat Starry Point, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam radio Starry Brebes, juga Bang Ipoy, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar, kita gabung lagi ya. Salamnya buat sahabat Starry semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu, amin. Diplay lagunya Malam dari Tasya Rosmala, Hatur Nuhun Bagar. Assalamualaikum, salam.

Bu. Oke, lanjut dari Asahari ya. Assalamualaikum DJ Boy. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga Asahari hadir di acara Beres. Mau request lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya buat Muafikar, TAAS, Kang Rahono, Pak Edi, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yen. Terus juga buat Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja. Sobat Stara Brebes.

Oke, lanjut dari Mbak Ima. Masih Cikur Hui, ini sama Ima yang lagi ngelembur minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat Mama Papa Yen, Mama Harun, Mbak Alaska, terus juga buat Kang Ronggo, Asahri. Selamat malam. Spesialnya buat yang tadi siang ketemu sama Ima, selamat malam buat yang baca Jaga Kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, ada dari Teh DP. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir. Aipoi, terima kasih sudah hadir ya.

Mas Ronggo juga. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di acara beres mau requestnya Beautiful Sunday dari Boni. Salam buat Mang Ono, Mama Nafi, terus juga buat Kang Sahri, Mama Papa Yayen, terus juga Mbak Ima, Kang Kuswo, Mas Bram, Bang Yoe, buat semuanya aja Sobat Star FM ya. Buat Mas Ipanya semoga diberikan nikmat sehat. Amin. Terima kasih Mas Ronggo, saya selalu juga ya.

Oke, ada dari Mafuah juga. Halo Mas Ipoy, halo juga, selamat malam. Malam juga mau requestnya Keranda Cinta. Salamnya buat sobat-sobat semua yang lagi pada monitor, juga buat Mas Ipoynya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih buat Mama Fuah ya.

Di Facebook ada dari Maufiandi, selamat malam Bang Ipoy, selamat malam juga Tasikmalaya hadir. Terima kasih sudah hadir. Oke Sobat Sara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass musiknya, yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Oke, okay, masih bareng Ipo di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, okay, masih bareng Ipo Sobat Star semua di acara Beres Bebas Request, dan enggak keras sudah hampir 2 jam Ipo nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipo. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipo pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.